dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindah. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pecinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih, say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu membunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin.

0: minum Besti. Besti, 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali bersama saya Ujir Hardiman. Apa kabar Anda semuanya? Semoga saja sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Dan seperti biasanya kita bisa berbagi salam melalui layanan telepon di 08114131066. Sudah saya buka layanan teleponnya bagi yang ingin berbagi. Silakan 08114131066. Kesempatan hari ini hari Rabu, sekarang hari Kamis, tanggal 3 September 2026. Sudah berdering. Assalamualaikum. Halo. Ya, Bunda, silakan Bunda.
1: Kira mati lampu, Cil.
0: Ya, kenapa Bunda?
1: Kira mati lampu, sudah ada kita tadi.
0: Oh iya. Masih ada anu, ada masalah Bunda. Ya, mau dengar lagu apa nih Bunda?
1: Di sini mati lampu.
0: Ya, mau dengar lagu apa nih Bunda?
1: Regulali.
0: Gulali, iya. Oke, okay, Bunda.
1: Ya. Iya. Bunda Maryam
0: Ya.
1: Aldi bro.
0: Siapa lagi?
1: Benny
0: di Kabalangan.
1: Di Kabalangan. Di Rusenam.
0: Iya. Yeah.
1: Siapa lagi itu di
0: Rais, Rais.
1: Oh, Rais.
0: Iya. Yeah.
1: Mati lampu di situ, di sini mati.
0: Oh iya Ji, ya terima kasih.
1: Ya,

Ya masih di 106,6 FM sudah ada Jaeda. Bagaimana Bunda Maryam, Pak Haji Mardianto, bagaimana kabar? Semoga sehat dan tetap semangat. Kemudian saya berikan juga buat Antuk Diduri Enderkan, ada Ruben, Bilal Diwajo, ada Fatma. Kemudian saya berikan juga buat

Najah di Pasar Sentral, kemudian Jamal di Jalan Jampue, Dewi. Apa kabar juga nih buat Jangkok Badu, saya berikan buat Nurul. Buat Tica Arlas di Bolvat, semoga sehat walafiat ya, makin sehat aja. Papa Piu juga, halo gimana kabar? Nasri di Baru, ada Sultan di Baru. Aldi Bro di Pangapara Lembang. Kemudian buat Nurlia, Norfa, Ibdalia di Polman, ada Leman, Mamawati. Buat Safroni di Lerang, kemudian ada Rais di Rapang. Abdi Mantari juga di Sidrap, semoga sehat walafiat. Ya, ada Gulali, terima kasih untuk Haja Eda di Rajang.

0: kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
5: Apa aja tuh yang bikin happy?
4: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
6: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
7: Gak penting.
4: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
8: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
4: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
8: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Ya, terima kasih untuk Bunda Haja Eda. Itu dia lagunya Gulali. Punya Roma Irama. Dan sekarang saya buka lagi teleponnya di 081 14 13 10 66. Ya, ada lagunya, ada Hermawan Selalu Rindu, ada Dua Racun Yubi Sister Makan Hati, ada Putra dengan Varian Cinta Ayu Tinting Alamat Palsu, ada Dina Mariana Pak Penghulu, dan Nasib Kirama Aku di Barat Engkau di Timur. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa? Ya? Oh, Bang Rais. Iya, suaranya kecil Bang Rais nih. Kecil suaranya, jaringan ya. Lagu apa nih lagunya?
1: Lagunya Kisah Kisah Cinta.
0: Ya?
1: Kisah Kisah Cinta.
0: Kisah? Kisah Kisah Kisah Cinta. Penyanyinya, penyanyinya siapa penyanyinya?
1: Haji Ona Sutra.
0: Ona Sutra. Oh, Sisa-Sisa Cinta. Oh iya, oke. Silakan Bang Rais, untuk siapa lagunya? Ya. Untuk siapa lagunya?

0: Masih ada lagi di 081-14-13-10-66. Iya. Ada Bang Rais tadi mau dengar lagunya Sisa-Sisa Cinta. Ya, halo.
1: Halo, Bang Ujir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Bunda Mariam, lagu apa, Bunda?
1: Lagu Rekayasa Cinta.
0: Rekayasa Cinta, oke. Okay. Untuk siapa nih, Bunda?
1: Ya, untuk Bunda Dudi di Cakalara Timur. Iya.
0: Amin.
1: Cukup Nopi di Maros, SF juga kalau pulang bawa Nopi Maros.
0: Iya, pasti itu.
1: Pondinar di Pindrang, SF juga di sana.
0: Iya.
1: Cucuku di Surabaya juga SF di sana. Apalagi itu pun Nanang, ada di rumahnya ya lo. Pak Lura bagi-bagi MBG.
0: Oh iya. Ya.
1: Terus siapa yang masuk tadi? Haji Eda.
0: Haji Eda, betul.
1: Iya, terima kasih banyak. Apalagi Bapak Tio.
0: Uh-uh.
1: Ya, Bapak Tio, saya juga ya. Pak Marianto juga, sekeluarga. Saya juga di sana.
0: Leman juga. Oke. Okay.
1: Leman. Anto di Duri.
0: Iya. Yeah.
1: Lagi ini dari Majene. Sama-sama ya saja Bang Ujir.
0: Oke, okay, Bunda ya, terima kasih.
1: Banyak untuk Bang Ujir.
0: Ya. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang nih kita dengar dulu nih lagunya Bang Rais Dirapang.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
4: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
5: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program otodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
4: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Perak. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Gila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Reci alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara sekutim.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikat kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan
4: akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir dikasih di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Saya Mbak Susan hadir lagi menemani kamu di edisi jumpa kita hari ini, hari Kamis, tanggal 3 September 2026. Gimana nih buat teman-teman, buat simpatisan Susia yang pengin gabung di sini, boleh telepon di 081-1413-1066. Yang lagi di rumah nih, yang lagi nyantai bersama keluarga, yang lagi di jalan, selamat sore aja semuanya. Kita langsung aja untuk dengarkan lagu yang berikut nih. Ini mungkin Anda suka lagu ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

kita lanjut aja nih simpatisan Susi ya. Untuk lagu yang berikut, saya mau salam-salam dulu nih buat Haji Eda Dirajang. Ada Pak Haji Margianto, apa kabar? Buat Nasri, selamat sore. Lagunya juga saya mau kirimin buat Sultan di Baru. Ada Leman di Polman, Maulana di Polman. Halo buat Fatma, Bilal, Bobby, Anto di Duri, ada Jaya, Aldi Bro, Ahmad Yani, selamat sore nih. Siapa lagi? Ani di Pare-Pare, juga buat Sainal di Pare-Pare, selamat sore.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam, hanya di RCTI, Channel 28.

lagunya Cici Putih, selamat terhibur kiri mana sila surang. Buat Nasri, selamat sore, selamat terhibur dengan lagu-lagunya. Ya, di cuaca yang terik dan panas begini, ini kayaknya udah setengah lima nih. Anda perlu perlindungan tubuh dan kulit. Nah, jika cuaca panas terik, ini Anda bisa gunakan perlindungan tubuh dan kulit. Misalnya pakai sunscreen minimal SPF 30. Anda bisa aplikasikan 15 sampai 30 menit sebelum keluar rumah dan bisa diulang lagi tiap 2 jam sekali, terutama kalau Anda berkeringat. Ya, dan juga untuk perlindungan tubuh, pakaian longgar dan cerah. Pilih bahan katun atau rayon yang menyerap keringat. Warna cerah memantulkan panas, sedangkan warna gelap menyerapnya. Nah, bagus juga Anda pakai pelindung ekstra, pakai topi bertepi lebar, atau mungkin Anda bisa pakai kacamata. Ini kalau cuaca lagi panas terik ya. Yang tak kalah pentingnya juga nih di cuaca seperti ini untuk pola makan dan cairan. Jangan tunggu kehausan. Minum air putih secara berkala, hindari minuman berkafein tinggi atau terlalu manis karena bikin lebih cepat dehidrasi. Kemudian sebaiknya konsumsi buah tinggi air. Makan buah kaya air seperti semangka, melon, jeruk buat bantu hidrasi tubuh dari dalam. Dan kalau ini catatan nih buat kamu nih, kalau mulai merasa pusing, mual atau pandangan kabur pas di bawah terik matahari, langsung cari tempat yang berteduh atau ber-AC atau berangin, atau bisa minum air secara perlahan-lahan.

0: lagunya Janda Duda, Amir Sam dan Nurjana. Kayaknya ini lagu Mandar nih saya hadirkan untuk Anda semua. Selamat terhibur selalu. Iya, baik simpatisan Susi ya. Wow, teleponnya sudah berbunyi ini. Saya angkat dulu ya, terima dulu nih teleponnya kamu. Halo.
1: Assalamualaikum Mbak Susan, gak ada yang nemani nih.
0: Iya, ini lagi sepi-sepi ini.
1: Ada lagi sepi-sepi makanya.
0: Iya, ini lagi sepi ini Pak Haji Margianto. Oke deh, lanjut aja lagunya apa nih?
1: Lagunya Ingin Kali Ini Nawa Sabarae.
0: Iya, nanti dicarikan lagunya. Oke, lanjut aja.
1: Ya, untuk Haji Eda yang lagi sepi-sepi ini Mbak Susan lagi sendiri, enggak ada yang
0: nemenin. Iya, lagi sepi-sepi ini.
1: Untuk Haji Eda, Haji Rana di Langkingran,
0: iya.
1: Haji Dale di Simpang Lima,
0: Haji Dale,
1: Bunda Maryam, Mama Wati.
0: Selamat sore.
1: Saya nanti kalau ke Majid ini mau pesan itu gula merah.
0: Iya, tapi iya boleh. Dengar itu Mama Wati. Pare,
1: Eman, Anto Diduri.
0: Siapa lagi?
1: Air Marimpu, sama Yani di Sopeng, Ira Majidne, Sultan di Baru.
0: Iya.
1: Gimana ini lagi sepi Mbak Susan?
0: Iya, oh, lagi
1: mungkin tadi saya lihat salam-salamnya mungkin pur.
0: Ya, halo?
1: Mungkin salam-salamnya mungkin enggak didengar.
0: Mungkin begitu ya.
1: Ya.
0: Iya nih, soalnya lagi masih panas-panas ya begini.
1: Ya betul ya Mbak Susan. Ya itu aja saya Mbak Susan.
0: Oke Pak Haji Margianto, terima kasih kembali.
1: Salam yang di depan.
0: Iya Pak Jamaing ya namanya
1: lagi
0: ya.
1: Ngopi itu.
0: Iya lagi ngopi, lagi ngerokok dia tuh. Oke.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Margianto, terima kasih sudah bergabung di sini. Saya mau kirim lagu juga untuk Pak Johari sama Haji Nasma. Selamat sore. Terima telepon lagi nih temannya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ida.
2: Sibuk
0: siram tanaman. Iya.
2: Ibu kakak itu anak damru nasi reng apokatnya di belakang rumah karena kering kesian.
0: Sibuk nih.
2: Kasihan dulu airnya.
0: Siram-siram tanaman.
2: Iya, siram-siram air tanaman. Anurena ambokmu.
0: Anurena ambokmu, oke mi.
2: Ya untuk Haji Pemberianto bermuncul lagi.
0: Iya.
2: Tidak ada tadi pagi.
0: Sibuk kali.
2: Nasri. Ya mungkin masih dalam perjalanan. Ya semoga selamat tiba di tempat tujuan.
0: Iya.
2: Lima, Bobi, Yusuf, Wati dan Bapak Wati di Polman. Amal di Jerman, Anto di Duri, Jaya di Sopeng,
0: Jaya
2: juga di Sopeng.

0: Siapa lagi?
1: Andi Bro di Pangaparan. Sultan di Baru
0: Sulawesi. Sultan, iya.
1: Anto sudah
0: Mianto di Duri.
1: Gibran.
0: Mesakan ne.
1: Benny di Kabalangan.
0: Benny, iya.
1: Maulana. KMS mesakan ne. Di Polma semuanya. Anaska di
0: Puterong. Iya, Anaska.
1: Ya, untuk Bu Ajim.
0: Iya.
1: Selama bertugas, semoga sehat selalu berbahagia keluarganya.
0: Waalaikumsalam.
1: Mati lampu, Bu Ajim.
0: Tidak, Je, ini ada ki Je. Oke, Haji Eda, terima kasih. Terima kasih Haji Eda sudah gabung di sini. Selamat sore, selamat terhibur. Haji Eda lagi sibuk-sibuk nih siram tanaman. Soalnya kalau Anda tidak siram tanaman, wah bisa kering, bisa mati. Iya, bunga-bungaku aja di sekolah, di kelasku, wah mati deh. Nanti mau cari-cari bunga lagi nih kalau sudah musim hujan. Halo, halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Pagi?
0: Alhamdulillah, kalau ada misiaran, alhamdulillah. Oke deh, lanjut Ki. Siapa ini, Mama Wati atau Ira atau
2: Ira di Majene?
0: Ira di Majene.
2: Iya.
0: Oke, Mi Ira.
2: Lagunya si Poji.
0: Wih, si Poji nanti dilihat ini. Soalnya kalau begini udah request lagu semua nih, udah ada lagunya aku ambil. Oke deh Ira, salam-salam iya. Miki.
2: Dan dulu ada Papa Wati sama Mulana, Mama Wati, Papa Wati sama Papa Wati,
0: iya.
2: Ada Mulana,
0: Maulana.
2: Ada Tore,
0: iya.
2: Ada Teng Uus, ada Fatma sama Bilal,
0: iya.
2: Ada Adiega, Bunda Maria. Ada siapa lagi namanya?
0: Siapa lagi
2: semuanya
0: tuh?
2: Mau saja,
0: semuanya mau deh, iya.
2: Iya. Oke, assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ira di Majene, terima kasih. Ada juga warganya Slopin tanpa terkecuali ini, apa kabarnya? Ada Hapsa, ini warganya anak kandang laut juga nih, mau kirimin lagu nih. Buat JLP yang lagi suka jogging-jogging di sore ini. Untuk selamat sore ya. Yang lagi apa ini jogging ya di sore hari. Jangan lupa pakai kacamata, pakai masker ya. Ini soalnya biar gak ini nih, banyak debu nih sekarang. Apalagi sekarang tuh batuk di musim panas atau kemarau ini. Biasanya banyak yang batuk-batuk ya. Nih aku aja sudah mulai kena gejala nih. Biasanya itu dipicu oleh udara kering, debu, paparan AC yang terus-menerus atau dehidrasi. Nah ada tips untuk menjaga kesehatan. Jaga dehidrasi tubuh, perbanyak minum air putih hangat. Hindari minuman dingin atau es secara berlebihan karena bisa membuat tenggorokan semakin iritasi. Atur penggunaan AC. Suhu AC yang terlalu dingin dan kering ini juga bisa memperparah batuk. Nah, Anda bisa gunakan pelembab udara di ruangan ber-AC agar saluran pernapasan tidak kering. Ya, bisa juga gunakan masker ketika berada di luar rumah karena musim kemarau identik dengan debu dan polusi. Pakai masker saat beraktivitas di luar rumah dan mencegah iritasi paru-paru. Ya, untuk bahan alami untuk tenggorokan, Anda bisa minum seduhan air jahe hangat. Wah, minum serap, bah. Campur dengan madu atau lemon untuk meredakan gatal di tenggorokan. Bisa juga nih kita kumur-kumur dengan air garam. Melarutkan sedikit garam di air hangat, lalu menggunakannya untuk berkumur. Ini bisa membantu mengurangi peradangan dan membersihkan lendir. Ini nih bagi yang batuk lendir ini. Benar juga nih. Ya, kemudian hindari pemicu iritasi. Batasi konsumsi makanan berminyak seperti gorengan, pedas, serta jauhi paparan asap rokok. Gimana nih yang lagi batuk-batuk di musim seperti ini, musim kering, musim panas nih. Mudah-mudahan aja bisa teratasi. Oke, kita dengar lagunya nih. Selamat sore yang sudah telepon tadi, ada Haji Eda, ada Bapak Margianto, halo juga untuk Ira di Majene.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: gimana nih lagunya? Saya terima telepon lagi nih. Halo, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Leman di Polman, lanjut nih Leman. Iya.
1: Apa kabar lagi?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, lanjut ki Leman.
1: Lagunya ada. Lagunya La Genggong.
0: La Genggong, iya kemi. Lanjut ki, mudah-mudahan di iye.
1: Sapa-sapa dulu ya.
0: Sapa-sapa dulu.
1: Suri, ada Fatma, ada Lindar, Hama Yani, ada Ruben, ada siapa lagi? Mama mau di Ajo.
0: Iya.
1: Nurdia. Ada siapa lagi? Ada Ira, ada Adian, ada juga siapa lagi?
0: Siapa
1: ada
0: lagi?
1: Juga Bobby, Usut, ada Adi, ada Bunda Mariam, Ani di Pare, Bunda Ani di Kurman juga.
0: Iya.
1: Molana, Molagi, Molwati, yang semuanya
0: semuanya saja kini.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Leman di Polman, ini lagunya nih. Tahan je lah genggong ke si jolo melo mat telpong ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di Sopeng, Ahmad Yani
0: Taslim di Sopeng. Iya. Lanjut ke Ahmad Yani.
2: Iya. Jumpa-jumpa buat Nasri, ada
0: Nasri, Ahmad
2: Yahto, ada Mama Wati, ada Aima, ada Bunda Maria, ada Isang di Lawa. Ada Fatma sama Bila di Sengkang.
0: Iya.
2: Baru Wati, ada Duri Denrekang, ada Bobby di Polman, Aldi Bro, ada Leman di Polman, Aja Eda, Naja di Sentral, ada Ira di Majene, Ani di Pare-Pare, dan semua-semuanya.
0: Semuanya saja. Oke, Mi.
2: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ahmad Yani di Sopeng.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Gila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizna Lambari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angmin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
6: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan, berlomba-lombalah dalam menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam agar kalian meraih ampunan besar dari Rabb kalian dan dapat menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah Ta'ala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala ni'matil Islam. Ala ni'matil iman. Ala ni'matil hidayah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Lurata yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan guru kami Bapak Kepala KUA Kecamatan Paliteang dengan Bapak Kepala KUA Kecamatan Petang Padua. Yang kami muliakan kakanda kami Ketua BKPRMI Kabupaten Pinrang, Bapak Babinkan Timas, Bapak Babinsa, dan seluruh para lingkungan Kepala Dusun yang hadir, para imam dan pegawai sara yang hadir, dan seluruh jamaah maulid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah pernah berteriak di tengah pasar, Bapak Ibu. Apa yang dikatakan Abu Hurairah di tengah pasar? Oh sininna papasae agam walam mundur di tengah pasar. Na ibagi ni manak na nabita ilalam masigi. Napakolingi Abu Hurairah makada osinin napapasa agam wala mondor di tengah napasa. Na ibagi ni manak na nabita ilalam masigi. Nang kalinga napapasa e makada mana me ibagi Bapak Ibu sekalian. Mapacip pasa e pa lari mana tama ilalam masigi. Ternyata yang ditemukan dalam masjid, orang yang sementara mendengarkan ceramah, belajar agama, mengaji, berzikir kepada Allah. Sehingga ya Rupapa Sa'i lari supaya manalalung Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, engkau telah berbohong kepada kami. Maka daki ibagi mana nanabita ilalam masigi. Ternyata yang kami temukan orang yang sementara belajar agama, mendengarkan ceramah, mengaji, dan berzikir kepada Allah. Abu Hurairah mengatakan, apapun yang engkau lihat dalam masjid, apapun yang engkau dengarkan dalam masjid, sesungguhnya ia natuk manalupona nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia tu nak bagi-bagi keonna panitia tabu, tanya tu mana nabita ia tu, mana nami panitia. Tapi ipajokka ale talo mamaulu tome malamana Aga manak na nabita Bapak Ibu sekalian digagalai kecuali ampe kedona nabita mia cindrulai. Iaku melo ki salama kolino aciori salama Mahlu kami na salama na pancaji pungalatala o kolino digagalai kecuali nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menyampaikan, siapa yang berjalan menempuh karena ilmu, niga pajokke watak kalena nasabat jokkan loripat disengange, sahalallahu bihi tarikun ilal jannah. Pada tu launa ipermudai alena menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tudat-tudatta iwaniye angkata matuntu pat disengang nasabak loki si pemang merengkalinge sejarana nabita. Dan orang yang dalam keadaan menuntut ilmu maka akan dipermudah jalannya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu, oh ibu, me kita masuk surga tongang apanna matep mana sendi matep ini Bapak Ibu sekalian dimulakan oleh Subhanahu wa taala. Makanya pada malam ini Bapak Ibu,
1: Saya tidak tahu Pak, sudah berapa masjid kita tempati maulid. Iya ku ya bilang aku Pak, ekisaplop itu nak si bayi wani. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, setiap kita datang bermaulid, yang disampaikan oleh panitia pelaksana adalah peringatan maulid, bukan perayaan. Karena kalau kita mengatakan perayaan Bapak Ibu, hanya ada dua hari raya yang kita rayakan setiap tahun harus tepat dengan tanggalnya. Pertama, hari raya Idul Fitri. Degaga tu tolerar lerang melepak 25 puasa. Puimang wadiga le percepak dena wading sesuai tanggalnya. Tapi yang namanya peringatan, kumeloki maringarral lorina bita. Mau di luar bulan Rabiul Awal, tidak terikat dengan tanggal, dalam artian mengingat kepada Rasulullah, tidak terikat dengan tahun, tidak terikat dengan bulan, tidak terikat dengan tanggal, dimanapun kita berada, harus selalu mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan peringatan Bapak Ibu. Yana tuna kadana MC ta yang membawakan hikmah. Tidak dikatakan yang membawakan ceramah. Karena yang dimaksud dengan hikmah ada ilmu yang mau diulang-ulangi. Ite buat, saya mohon maaf. Pura ki lagi siruntu agagae nama dari mupa yang lupai. Apalagi kudek memang nang kato siruntu. Angka giga nang kekuilala masih gaya papura siruntu nabitai. Nabitai ni nang kato siruntu. Nah, maka melalui mauli, angkatan lamai jok kamarang kalinga cerama, melo ipakulikuliaki sejarana nabitai, supaya malak daki maringarang. Apa anu agaga lagi pura iruntu, pura siruntu, mabiasa mopa yang lupai, mikimita contona. Angka nenek-nenek silalona nakatan ni kecamatana. Tappanat patopo ya seulunna. Tappa pusing. Roy kecamataku di. Napodangnya pun apo demita kecamataku. Si cukke-cukke apo na. Tenaga pali ya seulunna. Kada apa tamu cari nenek kada kecamataku. Bukan kapal itu di atas kepala tak? Weh, apo nalamu decekmu paringan rangika? Apangka memang tu tau pimang, ia manini ngerangi nabita, lau mani mamaulu. Tapi tanya koe, koro mabilai. Angka to tau pimang, ia manina tama masigie, lau to mani mamaulu. Ajamu tersinggung buat, tanya itu diupakan nai. Ia neru barakana maulue pai. Coba ngerep pengajian-pengajian lain. Isra wal mi'ra sisele panitia gora. Tama ni bo, tama ni pa. Degagami tama. Tapi ku maulu namode usur tama. Tama toh. Barakana nabitai. Itu pai. Agi-agi pa onroang. Ia kumutapumui asana nabita napanoi pungalatala barakana. Cuman ajak tala alasangi iro ole-olero taruntu mega tala nasabah ta alasa barakai. Angka masigi pak, apangka biasa tu masigi buralo kana patame lalab masigi natodo kangitalo madapa nanai. Angka to bapak-bapak macau tu mat dapa, mat bida-bida apa mi? Napa tamu ilalak bida? Nah, baraka ustaz, baraka ustaz. Makada kaja muna liwa barakana, intin naga barakai pita. Ini bu, pungalatala me pakasiri pacide atana degaga mulai mahalang. Ia ruyasa baraka bu, pak ya istilah itu ah. Baraka mijeti anak kulo mamaulu ah. Ampe dua mitallo kuala. Ye. Ia sab baraka, baraka na maulue, ia kutanre matu talo tapabu, tama ilalawat tata, na magala ki mas sempayang, berarti baraka itu tapulian ni. Ia mikuangka matu tau lisun na mamaulu, lima nanre talo,
0: Hai ala salat,
1: Kare lakena ngapa itu
0: talo
1: labe barakai Bapak Ibu sekalian. Jadi kumuasa ni patalalu ni barakai agi-agi ipatama ilalana watak kaleta ipoleng yesoe niakani supaya to magala pigoi parentana pun Allah Taala menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, setiap kita datang bermaulid Pak, selalu dibacakan ki oleh kuari dan koriata, termasuk anak tarunam Bapak Ibu sekalian. Maka dae, de gaga kamina suku melo ya cinrolai menjadi uswatun hasana di dunia ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman tak dampangi kak maraja Bapak Ibu. Marepe tu nak kelok-keloki ibu-ibu majelis taklim. Muhammadun Muhammadun basyarun lakal basyar. Muhammad itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Ini rupa tauto. Tapi nabi ta si bawa ini dek na pada-pada. Nabi ta matinro. Ini matinro to. Tapi kuna bita matinro de nang kana matinro atina Bapak Ibu sekalian. Nabita cek de mitinrona nasabak namigai pa masumpana lor pun Allah Taala. Tapi angka umat na nabita cek de matinro si. Nape assalamualaikum mensia. Oh. Obo. Ia kuangka tupat tinroa marengkalinga cerama madar itu pacak kalupang. Tapa ku tutuge matu cerama ku tapa moto ki tapa melari ki masuk malupe panteta aja muparingerang. Tosur matin roh. Jadi nabi ta Bapak Ibu sekalian, angka ambokna ini angka tombota. Angka indona ini yang kata indota. Tapi berbeda Bapak Ibu dengan kita semua. Kepada semana kada yaro indona nabita amina. Yaro amina Bapak Ibu. Tak dempangi kak maraja. Beda dengan ibu-ibu yang lain. Ye amina mapamula tanggalasi diletuk meloksuk na nabita. Yang dirasakan oleh amina tidak sakit. Tapi saya tidak tahu kalau ibu-ibu yang hadir malam ini mitau kapau ya pada nang kakumi mana. Ampe meka makutana bu. Ibu, iaro anak ta watuna tatampu. Semakin melok masuk anak tabu agak terasakan pedih atau menyamang. Ulangi, pedih atau menyamang. Pedih. Tapi yang kabida podanga maka dia ro bidap pimana ustad ustad kada kamagi bubidang eganna to ku pimana ustad mega to wang kalinga ku me masu anak na dua mi ku wang kalinga ustaz kaka aga bubidang tulie meru na pakkolik koling
0: toba na tea na tea na toba na
1: maka daka bubidang magini itu mupodanga maka dahan ustaz oku nak mita tahu toba macule-cule kakak manang ketoba macule-cule dan agan na 12 ulang ustaz iya si pimanang na pure toba kupodan ni bubidangnya oku ni lo hikmana pungalatala pancaji si pacak kalupai. Apa benengi de gaga si pacak kalupa pa cik di mana mi anak atau lerang-lerangi magai pura toba benita tapi nulle na lupai toba na pucuk jadi si
2: ini makwaton ide. Bisa jadi angkata cakalupa lori nabita. Maka kita adakan maulid pada malam ini.
1: Dek gaga me ifaringa rangki bapak ibu sekalian. Kecuali sejarah ampekedona nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Jadi nabita adalah manusia. Tapi ilalat tampu mopi nabita. Dek nang kenapa kasiasi indokna bapak ibu sekalian. Sampai Rasulullah keluar dari perut seorang ibunya.
1: Ya natu ampe waktu na masuk nabita pula ditampu na bapak ibu. Marepe yang kalinga barasanji na baca kipimang.

0: Nabi Tas seakan-akan mau menyampaikan kepada seluruh penduduk langit bahwasanya telah hadir segala pemimpin yang akan menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi Tamasuk Kolino Pabo terpancar cahayanya. Yang dulu pada saat itu penduduk tanah Makkah sakarupa modelnya tahu biasa pak. Angka sompa batu nala pungala talai. Angka sompa sapi nala pungala talai. Bahkan dulu ada kaum majusi. Yang dimaksud dengan kaum majusi adalah kaum penyembah api. Dek gaga pungala talana kecuali api. Yaro api beribu-ribu tahun. Dek nangka napat dek. Ya kumepande male anatoma lolo tawe ya deparangi tamak kuri lalang api begitu kejamnya sebelum hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi riwatu ijajanna nabita terpancar cahayanya bapak ibu sekalian. Nah kanna yero api beribu-ribu tahun dan nak kedepande pas nak kanna cahaya nabita api itu langsung pat depak padam diakibatkan karena cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai malam ini Bapak Ibu, tidak ada cahaya yang kita cari kecuali cahaya Nabi Ta. Cuman yang jadi pertanyaan, peko carana mikmat cahaya Nabi Ta? Peko carana iruntu cahaya Nabi Ta? Kalau kita tidak pernah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba buat kita buktikan malam ini. Kalau kita pandang cahayanya lampu malam ini, mesti nampak dan repak kita. Kalau kita pandang cahayanya bulan malam ini, mesti nampak dan repak kita. Besok, kalau kita pandang cahayanya matahari, mesti nampak dan repak kita. Tapi ada cahaya Pabu nantinya, semakin kita pandang akan menjadi obat. Semakin kita pandang akan menjadi syafa'ah. Semakin kita pandang maka mesti malat dan mestinya wai. Bahkan kita semakin rindu. Tiada lain adalah cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya natuna makutana pakutanai makada. Oh pak galung. Cahaya agamu pakai masulo sampai dalle halala tak. Maka depak galungnya cahayana matahari. Cakka lupa gitu, ya ku demupa cio cahayana nabita. Ya ku cahayana matahari pak tandalkan masulo sampai dalle halala tari tanggana galuta, cakka lupa ki. Meki mita butina, angka pak galupa, liwa suak na matahari, masulo no galuna. Tapi yang kamu papak galung dek ni sebedakangi tega pitonna tauwe. Tapi dek gaga pamai pake macahaya masulo okolino nur ilahi na pancaji pungalatala nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya natu nak kelong-kelong ibu-ibu majelis taklim ta anta syamsun an dengar anta syamsun cahaya nabi bagaikan cahaya matahari muita suakna matahari angkamu pas suak ya sena muita suakna bulange angkamu pas suak ya sena. Dengar bapak ibu sekalian adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia wanipa buhe wa di mana ki mangaku makada umat naki Nabi Muhammad. Tapi yang jadi pertanyaan nang aku muki gamatu Nabi tare sumondina pungala taala. Wa di mana ki sayawannya makade? Keluarga aku ti apa lurang? Yang jadi pertanyaan nang aku muki gapalura. Maka totonga mana ki matu sumondina pungala taala. Sila lola-lona nabita tapi dia ni tanrai. Sila lola-lona nabita dia ni tanrai. Mak dapa mana tahu nak kada. Niga yang dapa kero. Maka dia ia naro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi angka matu tahu pak. Si gora-gorana maka dia. Ya Rasulullah umatmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah umatmu. Ya demparang ni pantik ku malika.
1: tanya Nabi Muhammad musappa biasa pantemi ale pantembum lisu. Ibu, ku tanya ki jolo illas moki bawa panteng. Illas moki soko onna pa tangas soe ku wono wono wono mulio wakilok kelong itu wono eh. Angkatu masigi alena malli tallo alena torrakang itallo na alena to ballo itallo na alena to jujung illau masigi eh latu masigi eh alena mutoke kere itallo na illas moki buto namo bombe tamalai. Berarti yang kasih bombe koi. Ia matuku bombe tamale pantai tak lalung ibu. Tapi aja mualai podangi bombe-bombe pantekku mujujung. Maka de bombe tabe kanjak pa pantemu bombe. Ha, si amai gara-gara panting. Aja tome si jaka nyawa pa toloma maulu nasabario pa puji. Isalai bolatar onang nasabak rio mario kita meloloma maulu. Tapi yang jadi pertanyaan pekoni riota ya kulisuki. Apangkah tu istilah pabu? Pada laut tak pada upa, pada padet loma sigi, pada padet tama, pada padet tudang, pada padet bagi panteng mabit cutawana lina. Aja lalu nami maja nyawata ilanya itu lanya. Nak kadana nabi tah tanya mima miya musapa waktu mulu peringatan mauli. Si lalu-lalu na cahaya nabi tah tapi dia ni tan raipa. Angka ni nabi tah matoton riolota tapi dia gagal tanda-tanda masuk pula di tapata. Karena yang kita cari malam ini bukan karena Rasulullah, yang kita cintai malam ini riota si pulung iwaniye. Bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tabale niata papoji lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh buah, andaikan pak ketua beka peremita kakanda saya totong yolota, contoh-contoh maka dai pak ketua beka peremi niga melo lao umrah gratis puyak kemana limai. Engka masih gi konroi pa imam tapalari yore bubu emel yolo. Iya maka ada ka contoh, maka ada contoh ga pale kakak abicara ko namo contoh metu nagan rusu. Maka de pa ketua be ke paremi niga melo umroh gratis melo mana ki pa magero na tu macinna mana melo makka. Magir itu melo mana lo Makkah? Kenapa Makkah mulia sampai malam ini? Diakibatkan karena ada manusia yang pernah lahir di sana, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dulunya Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah lahir di kota Makkah, lahir di tanah Makkah, ada pasukan yang kita kenal pasukan bergajah melo hancurkan Ka'bah. Tapi karena Rasulullah hadir di dunia, terhalangi pak dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang naruna bacaro onang anak taro datang burung ababil yang memegang batu sijil narempakannya Abraha dengan pasukan bergajahnya. Menurut penelitian batu ini pak berpirus gunakan nekolie mesti sobo dan hancur sehancur-hancurnya Abraha seperti daun-daun yang dimakan ulat-ulat. Karena keberkahan lahirnya Rasulullah hancur Abraha mina sulangi Ka'bah. Ia natunak kada kakek na nabi ta'e Abraha. Ia ku agama mek muhancurkan bunga latala tu mewah. Kita kira. Ia ku agama mek mukala siap pak bunga latala tu mewah. Kapan-kapan agama mek muceko-cekoi bunga latala mewah. Ya ku pungala tala me pasampuki namun diga me pendreki detonule. Coba kita baca sejarahnya pak. Dulu ada manusia sahabat Rasulullah, miskin Sa'laba, tapi Allah angkat derajatnya menjadi kaya. Tapi dulu ada manusia yang sangat kaya yang kita kenal Qarun, tapi Allah turunkan derajatnya, tercatat dalam sejarah kasiasi Qarun, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya mohon maaf, saya kasih contoh di, andaikan manusia yang mampu Pak, andaikan elo uleta rupa tauwe, maka yakin dan pasti dokterlah yang paling sehat sampai malam ini. Tapi secara bukti nyata ada dokter yang terbaring sakit di tempat tidurnya, padahal ia dokter nister resep burana kumalasai 2 kali 3 3 kali 4 7 kali 3. Engke kapak bura 7 kali 3, ya ku angka kadangka anri neracuk itu aja lalu. Tengere, andaikan elo uleta rupa tauwe Bapak Ibu, maka yakin dan pasti polisi dan tentara yang paling aman rumahnya sampai malam ini. Tapi secara bukti nyata ada polisi tentara namasuki pencuri rumahnya, tapi tanya polisi tak kehadir sibat tentara ta kurma bilai. Saya mau maafkan anda. Tengere, inilah yang dikatakan Bapak Ibu sekalian, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Ia kupungala ta'ala mepagang kai cede agaga kolino, mesti digaga bule bahalagi Bapak Ibu sekalian. Maka tugas tak sebagai umat Rasulullah, cinta kepada Rasulullah dan hidupkan sunnahnya, maka di hari kelak nantinya natan reki nabita maka da umatku ye. Jadi maka mulia diakibatkan karena apa? Karena ada manusia yang lahir di sana. Coba gara ya, latu kisiko maka matawaf atau regulina kabai. Satu batu mabolo pak, yang kita kenal batu ajar aswa. Cid di batu mabolo mat juta-juta salam memudungi. Magani anda pero batu mabolongiro. Magina mulia yero batu mabolongiro. Magina miya maui. Karena batu itu pernah dipegang dan dicium oleh bibirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Magina to melo mana lo Madinah. Magina to macina mana ki melo Madinah. Karena Madinah adalah tempat dimakamkan dan dikuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada satu cerita Bapak Ibu. Saya mau mabua ya kucau nak kemarin kali ingat ceramah kabi-kabi muka. Insyaallah pajak itu. Aja namu gue repat ceramah. Yeah. Ada satu cerita apa di Yaman. Yeah. Yaman bu. Titamu Yaman. Si depen Alaska. Birinna loti. Yaman, di sudut Yaman ada kampung. Namanya kampung Sabit. Di kampung Sabit ada ulama besar di sana namanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Itu Syekh Abdurrahman Ad-Dibai sewaktu melok lo siarek ke buruk nanabita dengan rombongannya, ada satu anak kecil berteriak, Syekh kasih ikut kak. Nah bilang Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, anak kecil tidak boleh ikut. Karena perjalanan kita sampai ke sana 5 hari bahkan sampai 7 hari. Nah bilang anak kecil lepak, sewaktu ditolak tidak bilang-bilang ikut dibawa keretanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai madoke sising. Dalam perjalanan 5 hari sampai 5 malam Bapak Ibu, anak kecil ini tidak pernah makan dan minum. Ia anak-anak denang kena mandra, denang kena minum, karena dalam hatinya cinta kepada Rasulullah sampai nak lupai ia sangat maluasa si bawa madaka. Ini yang pernah yang terjadi kepada Rasulullah bu. Karena cintanya Rasulullah kepada umatnya, karena cintanya Rasulullah kepada kita semua, memperjuangkan agama yang kita anu sampai hari ini, sampai-sampai Nabi Taman Wasang asio batu okowat tanah, Rasulullah memimpin sholat, ketika Rasulullah sujud ruku moni batue nang kalinge sahabat mundrina purana mas sempaja makutane ya Rasulullah malasa kiga ya Rasulullah engkau wang kalinga moni moni kuat tata nabukai baju Nabi terpitangi
0: batue na sio kuat tanah makadaya sahabaku maluasa gak kasih.
1: Tapi karena Rasulullah tidak pernah putus asa memperjuangkan agama yang kita anut, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Seperti inilah yang dilakukan anak kecil ini, Bapak Ibu. Singkat cerita, sampai di Madinah, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengumumkan, alhamdulillah kita telah sampai di Madinah. Ya anak Nabi cuy pak, na buangi alena, na padena pajal lari.

tenga umma na aganda ni namati na bita ampikido na lorialeta manang bapak ibu sekalian ritala pasingaran na akhirnya palari ananay de na pajagora na sabario na ale aun na madina na sapangi ulun na latu indo ajena na pagora.

Eko anak ini pat terjatuh pingsan lantas meninggal dunia belum sempat menziarahi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti Bapak Ibu. Kita tidak pernah bercita-cita Bapak Ibu sekalian di mana kita akan meninggal, begitupun dengan anak ini. Walaupun kiburuta kolera lerang kuburan Rasulullah di Madinah yang begitu jaraknya begitu jauh, tapi tidak ada yang menghalangi kita ketika kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dimulakan oleh Subhanahu wa taala setiap meminta kepada Allah ikutkan nama Rasulullah Bapak Ibu. Yana tu ampai aja taherang. Apangka to tu biasa masyarakat tapak kampota yakum malli anu baru no bipui mama parasanji. Di gitu ya. Mangoto barui mabarasan. Mamotoro barui barasan. Tama bola barui mabarasan. Bene baru. Botim paru. Mabarasanji. Magiruna yo biguru tapi ma Bapak Ibu. Yogi biguru tapi ma lo salawaki anu baruta. Meloki supaya salame anu baruta pada salamakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang biasa dibacakan oleh Pak Imam dalam barasanji.

tauma salawae, tauma pasalamae, tauma pabarakae, masyir pengulukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Adam itu ketika dilemparkan keluar dari surga, Nabi Adam keliling dunia, kembali ke Makkah, baru diampuni dosanya. Apa istighfar Nabi Adam? Ya palak manang, Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya. Agana pun Nabi Adam, puang, ya umatna Nabi Muhammad, ya kumadose ko kampunna, ya koko kampunna melo toba, itarima tobana. Iya, cik di miatas salaku puang, lau kalilingi lino, lau manamakan apa tak dampangi dosaku. Umana Nabi Muhammad, namun adek na lo maka, ya dampangi toi dosana. Kenapa kita mulia? Karena dalam diri kita ada nur Muhammad.

pa kay pa ya kunang kalinge tumabang itapuasa na nabita ilala bang tapanala dua jarin na napasidekke na panaburu na sapungi matana biasa kimi dada tapana sapungi matana ipuan tapapadang mataku nabi adan nita cahaya nabi muhammad. Di itu nama lampi bacana pak. Ada yang baca marhaban bi habibi kuratin ain. Uf. Ada yang baca Allahumma salli sallim ala sallim. Uf. Ada yang baca raditu billahi rabbana bil islam. Uf. Tapi yang kata biasa kalau ke majuma menilat tu bangi di mana pajama baca. Di ku si kakak bahi lampi itu apa bacanya. Tapi tu litat dempa mi uluna. Oh. Ma. Ma. Kakak agak jadi baca pak. Ya itu siapa panggil bapak ibu sekalian. Maka itulah yang kita harapkan Bapak Ibu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya selanjutnya dimulakan oleh Subhanahu wa taala. Ajana na mega pa, yarona palurata dua na sampaikan. Ya dua tona ku sampaikan sifat na nabita. Pertama, nabita matan resiri. De na mega siri. Beda tu matan resiri, beda mega siri. Ia ku mega siri wat dikit maluta-luta jepui anunna tauwe. Apa mega mu siri ta? Tapi ku matandre siri demi mana mikmal ku dini julluan. Engka apa tolo mamaulu angka na kananna men resikirinna. Na subbu yaro kananna. Na kada panite magai. Makada to panite capui. Tapi angka ibu-ibu pura kuruntu. Maka raka boy, dua tu tapali subuh kada anu stas ku siddi lingkiki. Den aku mate. Cocok to ya ro supaya seimbang inasang jadi dua nabi celau. Ini mama bapak ibu sekalian. Iya ro tapali suwe bu aja tanre bawangi ya ku de tali sipak nana de tu pani pertama bawangi tu agak-agak dalam masigi angka sipak mi pali sukotu pertama asipak ipada launa bura lokai lokai de na mi mate ya ku de na pura mabua prinsipna aja musale lerang ku de gagap pasingara kami na makanja musalengi lor padam rupa tau. Contoh-contoh. Yaku demu lemas sidak katedong. Asidak kabawa ni sapimu. Yaku demu lemas sidak kangi sapimu. Asidak katonia bembemu. Tapi yaku demu lemas sidak kangi bembemu. Asidak kabawa ni manukmu. Tapi yaku demu lemas sidak kangi manukmu. Asidak kabawa ni talokna. Tapi angka tu tahu. Puimang denang kana bawa tolok mamauli tangwe tapi kuibang ni tolok e yo lo pimak karambang bah tapi tanak ku kurma bilai tapi aku de to mule masida kangi tolok na manukmu asida ka bawa ni taina na yala pupuk bunga-bungai tapi ku taina manukmu de to mule pak berangi ah dua na masida kang ilalo tak kaleta pertama pangkau kak kedo-kedo mam masi-masi lor pada tak rupa tahu capak lila mang ada-ada mam masi-masi lor pada tak rupa tahu iya mitu na pakaraja kitu tahu eh pak ya kum pakaraja toi engka apa tu tahu pak mi pakaraja na lupe pakaraja tahu piku caramu mena masi-masi tu kudu macam masi-masi sampai gari sejarah na nabita engka ganang kenapa dikinyawana pada na rupa tahu apa tu ini termasuk peceramai biasa muto. Jadi ku foto tu aleku, ku foto aleku. Dengar. Tapi Nabi tepat, hanya satu manusia di dunia ini, semakin dibuka sejarahnya, semakin kelihatan alat bayinya. Nabi tak dibawa. Hanya satu manusia, mampu memberikan contoh, dan mampu dicontohi, Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tak matan resiri pak, ipat tudangi Nabi tak, tudatoi Ali bin Abi Talib ipasiade manre ipasiadai ya sangi siada pasik dia akatuang iya duai

Lupa ni mana nabi tajep tu pakandrang. Bo, alupato li mana ali, si topo li mana. Neso masiga li mana nabi ta, apa matan resiri na parioloy ali. Kanya pakuloki mamaulu na koro limataro. Pada lupa matika talo, tapasitopo pada esoy. Ama talo eh. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pa, buraloka. Yang kedua, agai palisu. Alai sipak na talo eh pabo. Iaro talo ibawa lo masigi, makanja saliwana, makanja toy lalana. Dekare, makanja saliwana, makanja toy lalana. Ia manitu nabak, kapaya depai. Artinya prinsip talo angka talo makanja saliwana kamporokan ilalana angka to tau pa tuli tapana minaleco naleco liwa pat jakan nyawana dalam artian pasiriatian aku tanah ka angka pasiriatian koe angka digaga digaga lamai alhamdulillah aku digaga lamai. Obo, obo, ia ku bali bola mali oto sukuruki penreli mata kue. Oh puang mali ni oto baru bali bolaku angka nawat di konroy maci olo mangantara boting. Coco bo, dek namu si surma ku tanak ko botinge kosong otota, kosong otota, muruntulah sekecit di mijoban na pol. Latu botingnya sifat dua lakena. Tapi syukur ti Bapak Ibu sekalian. Ampai tu talok melo yala sifatna. Makanja saliwana, makanja tu ilalana. Nah sampai ke siro enna pai, pakai tua panitia tai. Deto mamaulu rilalana ia soe. Bendenge dek nama sidisit di panitia si bawa jamaai. Bendenge dua biji bibarra pulu inasu. Naman caji barak. Magampai galati na tak dempak lau. Tapi siliter inasu semakin lebampa semakin sideke ale sipak nasukoe semakin lebampa semakin sideke dalam artian cit di misoko dek nami masih di sidi soko mawari ya ku de matappa bu garu-garu soko tak aja muan dari mangaso ya ku angka soko makado na mawari mulapasangi palapa tabura lau Bapak Ibu sekalian ina dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, yang paling terakhir sifat Nabi ta me cinolai. Pertama tadi matan resiri, yang kedua Nabi ta de nang kana mabangka lori padanna rupa tau. Maka dai ustaz engke koroto e. Melo mana na pagatuna padanna rupa tau patulina sengelena macca. Siaga to mi acca ta idi. De gaga kala kala macca Nabi ta pa. Meki mat bilang aga. Presiden ya asep na bita presiden toy panglima panglima peran na bita sisa bulawan 100 menan Rasulullah ahli politik le bibi politik na bita jagona masalah ilmu umum ilmu apapun nabi menguasai Bapak Ibu tapi digaga sejarah na bita melok na tunai pada narupa tahu atau men apa ndak ente pada narupa tahu ini mau maaf agama musab pada bita dia na punai pa. Niga kami na magarata bu nabi. Obo niga kami na magarata. Nabi Yusuf. Bendenge wat dengi patura nabi Yusuf. Napa ni patura nabi ta. Degaga angka na garata na nabi Yusuf. Dibandingkan nabi ta. Garata ipake wan nie. Garata na mi nabi Yusuf. Ibagi-bagi pa iyalah ta cidicit di. Nala ni ketua beka paremisit di. Nala to ni palura sit di. Kuala to ni pacaramisit di. Tasidit tanamiala na liwa garata atay. Coco bu. Ito gare. Peko ni garata na nabita ro. Garata na nabita pa dalam riwaya. Yakutudang inabita. Tapang kataw de na magarata. Tuda si depe na nabita. Langsung otomatis magarata itawi. Apo tu idi? Kutudak isi depe na to garata eh. Tatamba garata na lina. Tatamba. Kita kare. Tapi garata na gana bita met cenulai si suruk kipa. Ampe koidona na bita Bapak Ibu,
yana tu ampai de kulara ki mak ballo-ballo bu aballo-ballo bu ki. Oh bapak-bapak, perhatikan ni, jaka-jaka luata, goso-goso sita paralu. Tapi tak dampangi kemaraja bu, le bumbu-bumbu gai tapai, na dek nang kene bumbui ati. De tua teki macilla bu, cilla mo kisah kumai kilo mamau lu. Tapi yang kelinga kelok kubuang. Ni gini gibu ibu liwa umpa na gencun na lo mamau lu. De tunul lemi cawai ikutanai ni ga musi bawa pungaji ekgeko de nanul lepa silakan ku meke balo-balo. Tapi yang lebih utama aja lalu teme mabangka, maka jelas yang sering dibacakan Bapak Ibu dalam surah Luqman dalam potongan ayatnya, wala tamshi fil ardi baraha, jangan pernah berjalan di atas tanahnya Allah dalam keadaan sombong, mabangka, mikmu pakatune pada tarupa tahu. Aja pak. Apalagi kupat disengana tak tanah mikmu pandang ente pada tarupa tahu. Angka miseng, de kiseng, tapi angka kiseng de temiseng. Ia nanti asangi pat disengan, tak sidapi pada tarupa tahu Bapak Ibu. Maka cuculah dan asap palura. Niga-niga mikmu pilih calon bupati, ih di mana? Aja sekarang manu ye yanu apa manu yanu manu manu yanu amendre yanu manu manu mau puiko aja napa santai saja aja nama pada ini mesi kekeng ini mau maaf tak dampain kemaraja makanya aja tu mesi pakatuna Bapak Ibu, tapi mari kita saling si masing-masing dan saling menghargai. Makanya jitu matu kumeta ni mateta kulera lerang tuli narampe mau pak kita uwe. Bisa jadi pak buru ni buku-buku tamatu, buru ni watak kaleta, loda ni mesata, tapi yang kecil di dalam leburu pas sengarata kami nama kanjai nesa lagi daripada tarupa tahu. Tajil lora ngagare tau kami nasogi lala penrapa. Ekepitu menre tanamak ke male hajina. Alisu penrang. Kira-kira ekepitu toyo bipungaji. Koki pungaji, pungaji, pungaji, pungaji, pungaji, pungaji, pungaji. Nabi lagi pak ketua pegawai premi, mana megalak dah dinda, anu pak ketua, ekepitu lo haji, namu ekepitu kilo pu, lo haji, sapu betul lah, cicit tomi tu makan, angkit tu pun ngaji, ya ku melo kiyo pi makan ekepitu pun ngaji, murepe pembaca sumbangan, yang menyumbang Jumat ini, pun ngaji, 15,000 rupiah. Gora mana ngejamai gayana je. Ini Bapak Ibu sekalian. Makanya Pak, sepulan dari Maulid nantinya ini, dan ini mudah-mudahan yang terjadi Pak. Mudah-mudahan angkata padenang katolo masigi, tapi nasabah hidayah melalui Allah bukan melalui ustaz, maka Allah turunkan hidayah sehingga Pak marajin lo masigi. Jadi Bu, ya kuangka matu muri baru kusubui. Ya muri baru. Jadi angka matu karena puranan retaloe tamana taloe taparkat da talo pungala talo ningar cek deka mate na taro talo mainga lawi pamasige subuh de nanang kena lapasang ibara jamae. Jadi kuna panna matu lo masige ku subuh idi pak berajama metai ajak mitai ajeta mitai pak ieu tu kutuna panna laupa mangoncol itu mangoncol tamana kagajero ni taga kayaan. Jadi kutamai aja si maka sama giling. Tak dempa itu su. Tapi aja tak mitai. Maka tu dibuah. Ya kuangka matu na panela keta moto mas sempanya subuh. Mudah-mudahan budi. Angka ke ibu-ibu kede pada sempanya lakena. Angka. Pendagara limana. Ah, mudah-mudahan angka bo. Laketa matu moto ni kusubui. Malah ni wejenne. Malu wajenne, na panna malu wajenne, aje tamitai bu, aje tamitai, aje simule pamelei, pangkato tibu ibu pangelela dabela, na panna majenne lah kena tapanele, cha cha cha cha cha, amani lera lera, mas sampaja ni jago, wow,
tadempai songkoi pa ajiban itami tadi belakang Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, sebenarnya banyak hal yang saya ingin sampaikan, akan tetapi waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dapat dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan besar tapa bu, kita adakan maulid pertama karena cinta tak kepada Rasulullah. Ya runa niat taruna sabalai rubah. Ya tu lebokonge pa oleh-oleh mi poleri panitiai. Tapi oleh-oleh yang sebenarnya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tadampai ke maraja buah. Angka totu on rana masalawa. Angka totu on rana masalawa. Manakala kututu dengan cerita. Angka ibu-ibu lu majelis taklim, maka ustase salawaki bo, salawaki, salawaki. Pajama ceramah ustase. Angka ibu-ibu bau dina pajama salawa. Allahumma shalli wa sallim. Ya lengi beppa kana tawata pungaji. Allahumma shalli wa sallim. Meli suna sappa sandala na Allahumma shalli wa sallim. Maka dan gotana agat tak pungaji. Allahumma shalli wa sallim. Sandala aku. Na runtu tu kacire-cire. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim. Latu na bulana maka dilakena pulun roku liwe tamulisu. Allahumma shalli wa sallim. Boleh kemarang kali ingat cara mami talak di rustasi. Maka dia laki nak mikir mandi nak digagas sedia. Allahumma salli salli semua. Sabar aku apa boleh kemarang kali ingat cara mami. Maka kere-kere laki nak lari mendek kamarai. Nak buka pintu nak lamarin nak benina. Nak alih cicin nak benina kami nak melupu. Nak demparang kita masalah. Menit kan masalah wakamu pihak aku nak capi cicin na. Akhirnya bapak ibu nak lupai roh. Keesokan harina lalu pak balu balik. Bale Allahumma salli salli salli salli. Maka dia lakena deh bagai pena panjang masalah wa iye. Nalli bale lopo wuli wa lopo neru bale nalli. Nah yang patahami da purana agore lakena pule mondri. Bo pajeni jok mumpigo itu balemu. Lanye cicing andalamu wita ilala lamariye. Maka rekere benina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Na pedue bale lopo tapata dempa cicina na tikangi na patami lala jarina na gilingi lakena Allahumma salli salli bala semua. Maka deh akade lakena mana kali su cicina ya pas salawai barakana salawai pa ya demparnya cicina tama salawai angka bale lopo mamai ternyata yolo angke pak balu pekangi koro mapekang. Ia naro nalaro na panabalu ko ibue lisu cicina baraka na salawai. Tapi aja pada pada cari tanah. Engka gasi bapak-bapak baja lu male cicina benena deparagi. Lanya taru itu pa. Tania cari tanah mi bapada hikmana ya ceritai. Dalam artian. De gaga tau malasa salawa. Ya kutumas salawamu lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dan benar itu datangnya dari Allah, dan ketika dan salah itu datangnya dari pribadi sebagai manusia biasa yang tak luput dari kehilapan. Terima kasih kepada jajaran panita dan pegawai sara masyarakat setempat yang telah mengundang kami berbagi ilmu kepada kita semua. Angkaku toto dekumi paguruki, tapi angkaku si pakai ingat lori pada tadi manang nasabari hadir belakang oleh subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nantinya kita menjadi bagian umat Rasulullah yang akan berbaris dikomandoi oleh Rasulullah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Minallahi mustana wal tiklan wallahu muwaffiq ila qomitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Artinya, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji apabila engkau mampu mengadakan perjalanannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dikabarkan bahwa Jibril alaihi salam keluar menampakkan diri kepada para sahabat dalam bentuk seorang laki-laki yang tak dikenal. Ketika mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai murid yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, yang bertujuan untuk mengajarkan kepada para sahabat yang hadir mengenai rukun Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan rukun Islam yang meliputi kesaksian dengan dua kalimat syahadat, menegakkan salat lima waktu, membayar zakat kepada orang-orang yang berhak, berpuasa pada bulan Ramadan dengan niat yang benar, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Inilah hakikat Islam yang sebenarnya.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
2: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah subuh yang kami muliakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga sesaat tadi kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu hasanah suri dan rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh yang kami muliakan, kembali pada subuh hari ini kita akan mendengarkan kajian subuh yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan kita dengarkan kajian tentang al-hadis yang insyaallah disampaikan oleh Guruta Haji Abdullah Wahab LC MPDI. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren kajian Kuning Kabupaten Pinrang. Dan sebagaimana biasa, kajian kita akan ditutup dengan beberapa buah pertanyaan dan diakhiri dengan doa nantinya. Demikian yang sempat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة subuh yang kami muliakan, pada subuh hari ini saya akan membacakan atau kita akan mempelajari hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Irsyadul Ibad, Faslun Fiddaini wa Matlul Ghani, yang membahas tentang persoalan masalah utang dan menunda-nunda membayar utang ketika kita sudah mampu untuk membayarnya. Nah, perlu ini Bapak kita bahas hadisnya ini. Akhrajal Bukhari wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Majah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini. Nah, apa kata Rasulullah? Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta manusia, apakah bentuk pinjaman dia mengambil hartanya orang, atau dia memungut di jalan, dia mendapatkan barang di jalan dia dapat, itu yuridu ada'aha, dia berniat untuk membayarnya atau dia berniat untuk mengembalikannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu orang itu melunasi utangnya dengan jalan mungkin diberikan, dipermudah sebabnya, disimpo yang ilal lekna barang kena pakai makam aja inrang dan lain sebagainya. Ah, kemudian waman ahazaha yuridu itlafaha atlafahu Allahu, dan barang siapa yang mengambil hartanya orang, umpamanya dia meminjam uangnya orang tapi dia

Tidak ada lagi sangkut pautnya, tidak. Justru Allah akan mengambil, memberikan haknya orang yang Anda pinjam uangnya. Nanti Anda baca mana hadis sana, nanti Pak Kumalampilak juga baca hadis sana. Jadi bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan haknya orang yang dipinjam uangnya? Ya rudi cittaro sempajatta umrata papidi citta maneng. Ya lengi ero apalatta kurtupuritur minran. Jadi pikuni kuni gaga dicitta ditunu ma sempaja ditunu ma puasa megatuni nremmu. Ane pikau ditu kau pake maka majain kulino. Kulino perito ku akhira. Ya ro. Jane rutela ya lengi ero pure non reminda kala lamang jane. Jadi ku timba di namega cina pajinna ini. Ah itu bahayanya di. Jadi jangan kita menganggap bahwa itulah makanya banyak orang salah paham. Maka kalau mati ini selesai urusan, tidak selesai urusan, justru urusan. Nah itu baru beberapa hadis ini kita baca. Kemudian hadirin yang kami muliakan, wabnu adiyin ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fanawa alla yu'tiyahu min sadaqiha sayan mata yawma yamutu wa huwa zanin. Siapa laki-laki yang beristri, karena itu kalau kita beristri ada maharnya. Angka agaknya sana sompan sama kunraye, kan rata-rata kan bayar tunai. Apakah sebuah cincin emas atau tidak, mungkin pada zaman Nabi ada tidak. Ninrengi ronwero maharna. Maka na menrek bimatu wasilena darak karomen apa koyaleng wasilena to. Nai wajah aku, jadi aku maharmu. Tapi setelah itu purai paning kurma dina melu wajah i anuna maharna, maka laki-laki yang tidak memberikan maharnya istrinya itu, kalau dia meninggal dunia mati dalam keadaan bersina. Nah itu hadis saya. Nah, kemudian wa ayyuma rajulin ishtara min rajulin bai'an. Siapa laki-laki yang membeli sesuatu jualan, panawa alla yu'tiyahu min samanihi syai'an mata yawma yamutu wa huwa kha'in wal kha'inu finnar. Jadi begini, ya kumaliki agaga min rengi. Setelah kita mengambil barangnya orang, kita tidak berniat untuk membayarnya, maka dari ini wajah kombo. Apa yang terjadi kalau orang yang meninggal dunia yang seperti itu, mereka meninggal sebagai seorang pengkhianat. Nah orang pengkhianat itu nanti akan masuk ke dalam neraka. Nah inilah beberapa hadis hadirin yang kami muliakan yang kita baca, banyak hadisnya ini. Nah, jadi akan tetapi hadirin yang kami muliakan, itu tadi tentang utang. Bagaimana dengan matlul ghani? Yang dinamakan matlul ghani itu, kita sudah mampu untuk membayarkan utang, angkana duit tetap pakai makam aja, tapi kita selalu menunda-nunda pembayarannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Matlul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran utang itu termasuk orang yang zalim. Hati-hati ki. Karena itu hadirin yang kami muliakan, itu apa namanya, di dalam Islam tentang pinjam-meminjam itu ada etikanya. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita mau meminjam supaya jangan kita dililit utang, yang pertama kita meminjam karena kebutuhan mendesak. Jangan kita pinjam gara-gara gaya hidup, ikut-ikutan dan lain sebagainya. Mapasu utu ni denule wajah cicilannya, abala itu. Jangan. Mana yang dimaksud dengan mendesak? Seperti umpamanya kita sakit, tidak ada uang dipakai berobat karena kita mau dioperasi, boleh pinjam.
atau ada anak saya yang kuliah, dia mau membayar uang kuliah, ini kita tidak punya uang. Nah, momi di DO itu anak-anak kalau tidak membayar umpamanya, atau dia gagal nanti kasih anak sama kuliah, boleh kita pinjam. Tapi kalau sekedar hanya magaya bawang nih, malah di bank meli foto dan lain sebagainya, itu kalau saya menurut pandangan agama kita, aja tu min rakumakwiroh. Karena kita harus takut dengan hadis ini. Hadis ini kita perlu takuti. Kemudian yang kedua, ketika meminjam itu kita harus jujur dan terbuka. Kenapa banyak orang yang rusak sekarang mengambil uang bank? Karena dia tidak jujur. Dia memasukkan di bank permintaan bantuan dengan alasan mau membuat satu usaha. Tapi ternyata si sana masuk bantuan masih di miliar. Dia napake mengusaha. Napake meli oto pajiro. Napake meli oto alfar. Si sana narapi wattuna maka maja inreng. Ne oto pajiro dia gak kena pulang. Maka disitalah barang-barangnya. Itu sekarang banyak yang rusak. Bahkan ada pengusaha di Pinrang bilang sama saya, makanja nasi tukumin reki di bang ustaz. Karena kagak kanjana. Yang penting katanya sesuai dengan pemampatannya. Betulnya kita pinjam uang 1 miliar dipakai untuk berusaha, pakai betul berusaha. Kenapa banyak orang yang rusak sekarang ini gara-gara uang bank? Seperti itu caranya. Minta duit di miliar dengan alasan mau bikin usaha, senang masuk duit. Meli untuk pajero, sagalin pajero kabar kurang lebih 800 juta kalau salah berapa kah? Jadi aurora tu dah juta umpamanya lino tu 200 juta malam muda lah. Dia mulai wajan remu. Dia sita mana nega kamu? Coba kita lihat itu dia apa namanya. Saya mohon maaf bukan kita mau menghina saudara-saudara kita ya. Itu yang saya lihat itu banyak balehonya di situ di bank itu rumah yang disita dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala nalingi dalle itu mapakur kasih dingi nawajain renna di. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka orang-orang yang punya tunggakan sehingga mau disita rumahnya. Harus jujur dan terbuka.

0: Itu aja lah. Anda mungkin punya kekuatan, pintar berkeli, lomak keli cubu dan lain sebagainya, ya bahan. Reki. Ya turu biasa ro. Ya ku minrang ita we. Senampura minrang dia nami lalu ku ilubulan ratu pura nun ri minrang. Pada nami lihe ya kesan ditagi. Itu. Apalagi ku lo kelesi ngamu macai. Tajan dipacala matua suribun ri. Kuna pinrang ke tujui. Aja tamai cai ku isi ngaki. Ya agak pale. Kalau kita punya kemampuan tak pulangi kasih. Maka tak dampak enggak macina lah nak awaja inrekku tapi apa boleh buat dia punya kesina berhasil lagi dia pernah pura sangkia sih dan lain sebagainya tahu kita gagal panen kasih tahu begitu kasih tahu yang seperti itu nah kau makuiro wajah inrengi nah, kemudian selanjutnya kalau kita berhutang itu harus dikasih tahu ahli waris tak dan harus ada saksi. Tapi pulangnya nak tak kadang kena kumakwahe. Kalau perlu ada saksi sebagaimana dalam Al-Quran kita ambil saksi dua orang laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki dua, satu laki-laki dua perempuan. Nah, kenapa perlu ada saksi? Karena banyak yang bermasalah. Saya pernah diberitahu orang. Dia bilang, Ustaz, ya roh bapak kunas waktu namelo mati. Dia kasih tahu saya bahwa ada katanya utangku itu 500.000 sama ini orang. 500.000. Kemungkinan saya tidak bisa lagi membayarnya nak. Karena kondisi fisik saya yang sakit seperti ini. Nah, anaknya itu dengar 500.000 rendah. Setelah meninggal bapak ini, datang penagihnya. Datang penagihnya. Nah, maka dia tunin ruminrang angkin rana bapakmu sih di juta dimuajai. Kira-kira siapa yang salah kalau seperti ini? 500 sabun apa nangir atau wagesan nahe? Tahu air tu malas saya ro, si seneng kepasingan agen nasi di juta. Siapa yang salah? Ya keduanya salah lah. Karena kenapa tidak ada saksi? Kenapa tidak ini jadi masalah? Jadi makanya itu, kita tidak yang tumbide ini pak tubuhu. Nah, kalau mampin reki ada sangkut utang piutang itu harus ada catatan dan harus ada saksi. Jadi kau makuiru buat ditujajir atau malah saya ru tak lupa nih. Si ditunggu juta enran atau pura nina wajah si puluh ya ru tuh nuna kesana. Nah lupa kalau pura nina wajah. Tapi kau ya ru tuh mampin mana dui 500 sabun apin rangi tahu bahaya. Dia akan makan riba. Nah, itu dia. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan selanjutnya etika kalau kita membayar utang. Bagaimana etika kalau kita membayar utang? Yang pertama, tepati janji pembayaran. Tepati janjinya. Maka ada ulap pemang, ya ulap pemang tawajai. Ulap pemang lah tau pemang apa nawajah. Itu lima pengewan itu lima lagi ini tau ya. Nah, kalau memang tadi kita tidak bisa tepati janji tak karena usaha, lo ki bulaner tu mangulo kuro-kuro tu leminreng, aja nalina lo singa ki. No. Tapi dani makanya saya gagal panen tahun ini, insya Allah kong kadale naselengi pungalat Allah. Agar asa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Kalau ada orang yang minjam uanta, dikasih kelonggaran, bahkan kita bisa hapuskan utangnya, itu Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan kita dari api neraka. Allah akan membebaskan kita dari api neraka gara-gara persoalan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya etika membayar utang itu, ini asatip sendiri. Dia pernah jatuh tempo tapi yang kena duit tak. Kita bernasib loki wajah si jenret tanah udah pernah jatuh tempo. Nah, seperti itu. Nah, aja nama kena angkapi Pak Tagie. Lalu napa kimi mahkamah dia ada kalau kimi makali cubu. Bahaya mana gitu. Bahaya. Makanya sekali lagi, jangan berutang kalau gaya hidup. Ada yang mengatakan, kita tidak bisa ustaz berusaha kalau kita tidak pinjam uang di bank. Memang kita harus berani menanggung risiko. Betul, seorang pengusaha yang bisa sukses itu harus berani. Tapi bukan berani membabi buta, tapi berani yang penuh perhitungan, berani yang penuh apa namanya, pokoknya harus diperhitungkan. Maka tulemu gak wajai. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya kalau ke mahkamah aja kita harus ucapkan terima kasih. Dan yang paling bagus itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah pinjam anak unta yang dibayar pakai unta besar. Anak unta nindra nabita, unta lupu na palisu na pakai makamanya indrang. Nah pemakada nabita, sebaik-baik orang itu mengetahui dirinya kalau sudah meminjam. Riba gairu? Tidak. Bukan riba yang begitu. Umpamanya na pinrengki di sidi juta tahu itu. Na pinrengki di sidi juta. Atau 10 juta lah. Kita jadikan modal. Nah, tidak ada di persepakatan, artinya 10 juta di nanti tinreng, 10 toma 7 juta dalam catatan itu yang kita persaksikan, kita akan bayar. Tapi setelah Anda dipinjamkan uang berkembang usahata dari 10 juta menjadi 100 juta keuntungata, tepatnya 10-5 juta, maka ada 10 juta yang reku oleh 5 juta ye sebagai ucapan terima kasih, itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu yang riba, ya kau maka daki 10 juta di kuminrang, kamu aja kama tu pagan 10-5 juta. Nah, itu yang masalah. Nah, itulah tadi Nabi seperti itu. Itulah tabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya supaya ada wadiki bupak na tulung pungalatala na wadingilipain reta. Makanya itu ada doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab ini. Nah, coba saya lihat, ada doanya di sini. Ini, nah, ini ada doanya. Abu Daud, hadis ini ada di dalam kitabnya Sunan Abi Daud. Dakhala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zata yaumin al-masjidah. Nah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam masjid. Fa idza huwa bi rajulin minal ansari yuqalu lahu Abu Umama. Nah, tiba-tiba Nabi melihat itu ada seorang Ansar di dalam masjid. Itu sahabat Nabi ta ada dua, ada namanya Muhajirin, ada namanya Ansar. Yang dinamakan Muhajirin orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu namanya Muhajirin. Siapa yang dimaksud dengan Ansar? Orang-orang Madinah yang menolong orang-orang Mekah yang hijrah. Dinamakan Ansar penolong. Kenapa? Karena orang hijrah itu di kagak bulana. Tidak ada apa-apa yang dibawa, maka ditolong oleh. Itu yang dinamakan orang Madinah itu yang dinamakan Ansar. Nah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, melihat seorang Ansar, orang Madinah yang menolong orang Mekah di orang Ansar. Nah, yuqalu lahu Abu Umama, ada mengatakan Amama, ada mengatakan Umama. Nah, namanya orang itu Abu Umama. Yang sering saya biasa dengar itu Abu Umama, ada mengatakan Abu Amama. Nah, apa kata beliau? Apa kata Rasulullah? Ya Aba Umama, mali araka jalisan fi ghairi waqti shalah. Kenapa kau tinggal di dalam masjid? Saya melihat kamu ini kamu bukan lagi waktu salat. Umpamanya sudah jam 9 pagi, jam 8 pagi itu. Ini kan bukan lagi waktu sholat. Kenapa kau tidak pulang rumahmu? Agama ala syaratul limono lalu masigi. Mada mulisu bolamu. Apa kata Abu Umama? Abu Umama itu mengatakan, qala humumul lazimatni waduyunun ya Rasulullah. Saya katanya ini susah. Kemudian banyak utangku. Sinangnya nasa tulimono kama sigi tulima susah papina diku mega topa indrakku. Nah, di sini apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apala u'allimaka kalimatin? Idza qultahu azhaballahu hammaka wa qada anka dainaka." Melo ku kenasa ngupak guru baca-baca. Melo ku kenasa lupak guru parilodong. Kalau Anda membaca doa ini, kegelisahan, kesusahan yang ada dalam hatimu, kemudian utang yang kau miliki sekarang ini, insyaallah Allah akan membantumu dengan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Melo ku pak guru baca-baca. Nah, maka dia iya. Nah, apa doanya? Qultu bala ya Rasulullah. Qala. Nah, iya na bacana he. Yang megein renak kita baca matu ya kubur masam pajak subuh tau he. Ni. Nah, ini sikir sore dengan pagi. Insyaallah na sempoki dalek tepung Allah Ta'ala. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kesusahan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajasi wal kasali. Saya juga berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Saya juga berlindung kepadamu dari sifat pengecut, penakut, dan kikir. Wa a'udzubika min ghalabati daini. Dan saya juga berlindung kepadamu dari terlilit utang. Wa qahrir rijal. Dan saya juga berlindung kepadamu supaya tidak ditindas, disolimi orang. Nah, inilah doa yang selalu dibaca Abu Umama. Apa kata beliau? Qala faqultu fa azhaballahu ta'ala hammi wa qada anni daini. Nah, selalu katanya saya baca setiap pagi dan setiap sore ini doa ini, alhamdulillah Allah menghilangkan kegelisahan saya, kesusahan saya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada saya sehingga engkau akan majarang inrang. Nah, inilah doa di. Sekali lagi doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajasi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ini salah satu doa. Ada juga doa itu saya dapat di Al Azkarun Nawawiyah. Allahumma kfini bihalalikan haramika waghnini bifadlika amman siwak. Sekali lagi doanya, Allahumma kfini bihalalikan haramika waghnini bifadlika amman siwak. Ada juga tadi saya lihat doa itu yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya namanya Al-Gunya. Irna sakui baca rupa rilo dongiro. Insyaallah na palepna na lingi dali pengelah ta'ala na lepain reta. Jadi oleh karena itu, sebagai kesimpulan dalam pengajian ini, karena ada tanya jawab ya. Yang pertama, jangan kita terlalu mudah berhutang. Yang kedua, yeru di pune dui aja tu na sembara totopin rangi dui. Apa bahaya tu kita mako kue? Waktu na lo minra liwa kanjana, sisa na lo isinga liwa jana. Macai. Angka lalu pasti nga kasi legasa. Angka lalu pasti nga lalu bangkum. Bansa na nama na matu eh. Lepa jenis suri mulin upo ngala ta'ala eh. Bansa na mana nga. Jangan apa namanya. Di. Jangan sembarang tutupin rangi duita. Kita lihat itu orang yang mau pinjam uang. Melo diminta di 10 juta. Nerita usahana, usaha kecil-kecilan, mika rokok mina balu, nata 500 mina rupiah. Keuntungan mika rokok umpamanya. Diperkirakan tidak bisa dibayar utangnya aja lalu tutupin rangi duit. Apa-apa itu tersapa. Apa-apa lah tersapa. Sampai tema koko pin rangi, bahaya. Engkau makada, ya nasa kami nama jai pinrangi sumpulolo. Maka magi nama jai sumpulolo pinrangi. Lai singa ini cai maka dawe. Tumas sumpulolo lamu menanya wawu pasinga. Dine lai singa nasa ngelik bawang. Karena itu hadirin yang kami muliakan, hadis Nabi ini memberikan nasihat kepada kita semuanya tentang utang piutang. Semoga Allah Subhanahu wa taala kong kapali in ratta na leki dali pong alatala di nawat dingi di lunasi utanta. Ya saya kira ini karena banyak hadisnya sebenarnya, tapi karena kita dibatasi oleh waktu kita tidak bisa membaca semuanya karena ada juga tanya jawab. Ya tapi ada yang mau tanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bagaimana seorang yang meminjam pada sebuah lembaga, misalnya koperasi misalnya, sementara berjalan setelah mengambil pinjaman, namun lembaga ini, koperasi ini bubar, tapi utangnya belum selesai. Bagaimana nanti karena mau membayar sudah tidak ada lagi pengurusnya misalnya. Kemudian nomor dua Ustaz, saya pernah dengar satu ungkapan bahasa Arab bahwa al-wa'du dainun. Al-wa'du dainun.
0: Al-wa'du.
1: Iya.
0: Bukan waktu.
1: Janji itu adalah utang. Apakah utang seperti ini juga sama bahayanya kalau tidak terlunasi? Misalnya ada seseorang berjanji kalau saya nanti jadi begini, saya akan begini, tapi tidak terlunasi. Bagaimana seperti itu? Terima kasih, mohon penjelasannya.
0: Ada orang pinjam uang di koperasi, tapi koperasinya bubar. Artinya begini, walaupun bubar koperasi itu, tetap ada penanggung jawabnya. Dia nak lenyap bawang itu kakak. Makanya kita harus cari siapa pengurusnya dan wajib dibayar. Kenapa? Kenapa bubar? Karena pasti banyak yang tidak membayar utang. Kaya itu. Nah, dia mungkin bubar bening mak kemaja mana kita we. Aja gamai dina nasabari na bubar padahal tak kemaja. Nah, jadi yang jelasnya tidak boleh kita mengatakan sudah bubar tidak dibayar. Harus dicari siapa yang penanggung jawabnya. Tetap utang, tetap utang, wajib dibayar. Nah, bisa dipahami, Ustaz? Bisa dipahami, Ustaz? Nah, kemudian ada ungkapan al-wa'du dainun, janji itu adalah utang. Maka rekomen rekamatu makwe makoka makoka Nah, janji itu adalah utang. Artinya kalau Anda memang terpilih, anggaplah demi nama patarru roh, toh kadang umpamanya saya naik jadi bupati atau naik jadi kepala desa, naik menjadi anggota dewan, ya kok terpilih kamatu makoka. Kalau Anda betul terpilih, wajib Anda penuhi janji Anda selama dananya itu ada. Tapi kalau tidak ada dananya, makanya jangan sembarang menjanji. Nah, itu yang perlu kita ingat di. Nah, tapi kalau umpamanya dia berjanji dan tidak berhasil, tidak ada ji. Agak belo lewat aja, tidak berhasil dia anu. Ya romelo le jaba. Maka nama sumba kama tu ko masih kita, Ustaz. Kola calimpo, ya ko men remane watu wasile doang ngiro. Nah, si sanna nama pangimpang, mati mana donna? Tadi tidak ada. Udannya mati semua, gagal panen, enggak ada. Tapi kalau memang dia berhasil wajib dibayar utangnya karena itu janji adalah utang. Ya, seperti itu. Ya, silakan. Ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, salam.
2: Langsung saya bertanya, Ustaz. Ada orang yang meninggalkan hutang. Kemudian disertai dengan catatan, tapi ahli warisnya tetap tidak berkenan membayar karena alasan tidak ada saksi. Itu saja, Ustaz.
0: Ada orang yang meninggal itu meninggalkan utang, ada catatan tapi tidak ada saksi. Ya sejelasnya secara hukum itu, secara hukum ya memang salah itu yang meminjamkan. Makanya kalau ada catatan tadi panggil kedua orang saksi. Secara hukum mungkin ya komelo menuntut ke pengadilan itu Wa di jadi le kaler tu mapin rengir kulika ke saksinya. Kan kan harus ada saksi. Aja kami ku micak kabu-kabu pada nangero. 500 sebuna satu malas si di juta masih nggak kan. Nah, makanya sekali lagi kalau mungkin ya secara hukum itu orang yang menagih itu utang lekale kami kamu ke pengadilan padahal ke saksinya karena pengadilan itu kan butuh saksi kapan deh. Nah, butuh saksi kalau tidak ada saksi dia tidak diterima. Tapi di hukum Allah asori mundina matu pengala ta'ala agayana yastahfuna minan nasi wala yastahfuna minallah. Boleh jadi apa namanya yang anda lakukan itu tidak dilihat manusia tapi dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya kuiru anak-anak nisangi makrami.

0: Nah, begitu caranya Ustaz Di. Ya. Ya, silakan.
1: Ya, terima kasih. Saya langsung saja. Bagaimana seorang petani yang meminjam pupuk, ya. Pada saat ini dia meminjam pupuk dengan harga yang masih rendah, tetapi setelah janjinya setelah panen dibayarkan, tapi sudah dengan harga yang sudah lebih dari yang pada awalnya. Nah, bagaimana ini? Yang kedua, saya perjelas tadi pertanyaan dari Pak Saudara Hamzah mengenai Al-Wadudainun. Mungkin di antara kita ini Pak banyak yang mengalami. Ya. Kita waktu masih muda sering berjanji. Sering berjanji akan kita bersama sampai akhir. Tapi kenyataannya ya kita tahu bersama lain yang kenyataannya. Bagaimana ini Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, jadi begini. Begini Pak Didi. Ada orang yang pinjam pupuk. Anggaplah kan dipinjam 90 ribu modalnya pupuk itu di pun sekadang apalagi namanya. Anggaplah 90 ribu modalnya. Tapi karena kita pinjam habis panen dibayar 130 ribu. Nah, kalau sepakatan seperti itu tidak jadi masalah. Apa dia satu kan sarot apa pinjam kudui. Nah, itu dia yang menjadi masalah. Kalau di luar dari kesepakatan 130 iwaja di sana mi waja min 170, ah itu riba itu. Itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Nah, makanya bagaimana solusinya supaya jangan seperti itu? Yang pertama, iya rudi ma pinrengi kuti tete kasih gagal panen gara-gara musim kemarau umpamanya tuh, ya kasihlah dia tangguhan, maka dari pahas satu, mana pi tawa jatuh nih jolo sisa imun pi tawa lunasi mana ngi makwar. Nah, kalau kita memberikan tangguhan atau kita putihkan utangnya orang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan kita dari api neraka sebagaimana Anda orang tadi memberikan toleransi kepada orang yang apa namanya yang meminjam kepada kita. Pokoknya harus ada akad lain kalau kita mau. Di dinawading. Enggak boleh melebihi apa namanya perjanjian. Kapan melebihi perjanjian ini meleleta pindre ini sangita we. Itu termasuk menganiaya orang. Termasuk menganiaya. Nah, dia dapat ada kurma kada 130, bahkan ada kui kontang 190. Ya ko icici lipur pi masang kita 130 itu sudah menjadi kesepakatan, tidak jadi masalah. Apakah modalnya tahu? Modalnya tahu. Dan itulah yang dipakai ban apa namanya ya? Ban BSI. Alina maliki modal ana laki makumakwe dengan kecatatan itu. Membayar utang. Nah, sekira seperti itu di harga pupuk tadi itu. Nah, kemudian wah janji nih. Waktu kita anak muda, ada seorang perempuan yang kita mengatakan, nah kita janji sehidup semati, tapi ternyata Anda berkhianat, ya Anda berdosa, kan mengkhianati janji. Anda terlalu berdosa. Mata aja nih teh, Pak Gito, mata aja nih tahu he. Mata yang tahu dia tidak menerima pinangan laki-laki lain karena Anda yang ditunggu, tapi Anda berkhianat itu adalah dosa. Anda adalah dosa. Al-Wadudainun. Tapi kalau ada satu hal yang menyebabkan tidak jadi, umpamanya pura kisi janji, tapi ternyata laki perempuan itu berselingkuh, ada laki-laki lain yang disenangi selain daripada kita, boleh kita tidak apa namanya? Boleh kita tidak apa namanya menepati janji kita.
1: Bagaimana Pak Ustaz? Kami lola ada kajian Riki ya. Saya mau, tetapi ya mungkin bukan jodoh atau apa.
0: Ya. Pokoknya.
1: Bagaimana caranya menanggulanginya?
0: Yang jelasnya jodoh itu Pak Haji tidak semudah dan segampang itu.

0: Pekun ni kumelo kiri na cetu matona tawe. Ami tapi kau. Yang jelasnya kita sudah datang melamar, orang tua tidak mau, ya selesai urusan tak. Selesai urusan. Dia satu namun kima kena tu silarnya, apa pun aku janji. Manca jabalai. Manca jabalai. Nih. Nah, pokoknya kalau ada alasan yang tertentu yang tidak bisa umpamanya tuh, kita mau bertanggung jawab, tapi ternyata uang penaiknya mahal sekali, kita tidak sanggup, nah, itu tidak jadi masalah. Yang jelas pura nih melo tuh, memenuhi janji itu tidak jadi masalah. Ya, saya kira begitu. Ya.
1: Terima kasih.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam. Ya, langsung.
1: Mungkin bukan pinjam meminjam. Hanya peristiwa.
0: Peristiwa ya. Apa itu?
1: Pernah kita lalu satu perjalanan. Lepas ke kursi diro Pak Balu-Balu.
0: Ya.
1: Kebetulan ngiro Pak Balu-Balu ero. Argana runue. Ini pengaliro. Iu aja erikan. Tapi dia nak nak duit. Dia nak nak duit. Kurang erikan 10 sabu sumpamanya. 10 ribu. Ternyata ero Pak Balu na rela untuk napin rangki. Kemudian satu hari dua hari lokisar Pak Ervo Baluero deni gaga. Kita tanya anu deni sing tahu bagaimana ini anunya hukumnya terhadap. Kemudian yang kedua bukan pinjam meminjam biasa ku angkat tahu mindra panting. Maka dari itu maupun panting ke mualai panteku, polisi orang matu panteku, tarong awai. Bagaimana hukumnya ini sebenarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita pinjam barang. Kita pinjam barang, setelah kita mau membayar, hilang itu orang yang ditempati, apa namanya? Caranya, makanya, harus memang kimatika. Ali nomor wahapena, kumin reki. Barang-barang ditataripungan kaya, dia penentu sempat wajaki. Peku ni ku telepongi wi. Nah, tidak aktif nomornya, selalu memanggil. Atau lo kisah pakun rona lanyai. Pokoknya ya sangi mati, tidak ada juga ahli warisnya. Kalau ada ahli warisnya, itu keluarganya ditepake. Anak-anak itu kerang kehe. Sepuluh sabu, penangi matu, kong kambu, makohe. Tapi kalau tidak ada sama sekali, bagaimana caranya? Kau tidak salah pernah dibahas oleh Sesole Al-Usemin itu dalam kitabnya Sarhul Mumti, kau tidak salah. Bukan. Sarannya Riyadu Solihin kau tidak salah ya. Begini. Ya kungka inrata makwaro. Nalanya erutu yunri minrang. Caranya masumbaki. Masumbaki itu. Umpamanya 10 sabu. Masumbaki. Umpamanya ya sumbangku masih gie. Dengan niat pahalanya ditujukan kepada orang yang ditempat meminjam. Maka lepan inrata. Lepan inrata. Tapi yang jadi masalah. Pura ni sumbangan 10 sabu tak pengker te masinga angkel lisu maka ada wajah ka do pura ya sumbangan umpamanya tu pura ya sumbangan tak pengker masinga kada wajah ka tapudangi rutau ero maka ada pura ko ya sumbangan 10 sabu ko masigi maka ta sadi ya ko maka ada rupunana duit pakoni rupale pakoni ro yang kali lunas sinrata ta kada pakoni ro tapi pe ko ni ko maka ada cakaya ya sumbangan melu kayu wajah. Bagaimana solusinya? Wajah ini kita suruh kiminran. Wajahi. Bagaimana itu tadi 10 ribu di tali sudah sumbangkan pahalanya kembali kepada kita. Makrudi. Pahalanya kembali kepada kita. Sekira minrang ipant. Ini guru terbiasa nasang riba. Kan ada kelebihannya. Kullu kardin jaratan pahuwa riba. Semua pinjam meminjam yang menarik keuntungan itu adalah riba. Pantai minar, pantai mupalisu. Tapi kumpamanya ini itu. Nah pinreng ki pantai tau ya maka dah. Apa tu lima te lampu dia kak apa weko bulana roh. Ini sendiri dengan rela tau. Maka namanya lo kak lisa ki we. Anu na tau we itu tidak jadi masalah. Ya kupunan apa. Inrami panteku tapi penuhi kulisu itu yang mengatakan riba. Apa mengambil manfaat dari meminjamkan. Bisa dipaham Pak Haji? Ya saya kira karena kita sudah dibatasi juga oleh waktu sudah lewat jam 6. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah tulungi. Kong kepala inretta ni wajah inretta. Mari kita dan kemudian pikiriki. Raja Nutu Magala Bintrang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana. Allahumma nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

simpatisan sosial kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran langsung kami dari Masjid Agung Al Munawir Pinrang. Telah kita ikuti bersama siaran langsung Karunia Kajian Rutin Islam yang disampaikan tadi oleh Ustaz Haji Abdullah Wahab LCMPD sudah membawakan kajian hadis. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama kami dengan BPH Masjid Agung Al Munawir Kabupaten Pinrang, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pinrang, dan Radio Susia FM Pinrang. Baik simpatisan Susia, sementara sekarang pukul 6.09 menit waktu Indonesia Tengah, tetaplah bersama kami masih di 106,6 Susia FM.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
3: Aha.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun?

Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya.